0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, Senin ini kita mau booster semangat kamu dengan ngomongin kerja-kerjaan, Rockstar.
0: Benar.
1: Kalau ngomongin kerjaan, pasti nggak akan ada habisnya. Mulai dari masalah-masalah di kantor, atau mungkin kesenangan, apa yang kamu senangkan di kantor, apakah bertemu dengan teman-teman baru, dengan lingkungan yang lebih sehat, atau mungkin kebalikannya, malah lingkungan kerjanya toksik, atau malah kenyamanan kerja kamu yang kamu nggak dapatkan di sana.
0: Atau mungkin pernah nggak sih kamu ngerasain lagi fokus nih kerja, yes. Terus tiba-tiba tuh ada notif masuk gitu, atau mungkin kayak partner kerja kamu nyamperin terus kayak gosip,
1: aduh,
0: atau dan ujung-ujungnya itu jadinya kamu susah lagi nih buat balik fokus sama apa yang lagi dikerjain gitu. Dan ternyata ini tuh bukan soal konsentrasi ya, ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih, Rockstar, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang disangka. Nah, pas banget nih. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang itu. Apa sih hal yang paling sering ngeganggu fokusnya kamu? Apakah notif chat? Atau mungkin rekan kerja? Atau mungkin karena ada namanya meeting dadakan?
1: Atau mungkin tambahan dari gue, dari Rockstar,
0: apa?
1: Kamu di hari itu lagi berantem dengan pacar kamu.
0: Oh, itu sih lebih ke suara hati kamu ya.
1: Suara hati ya. Share-share sama kita, Rockstar, bisa pastinya via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan jangan lupa bisa juga dari sosial media kita at therockylife.bali.
1: Yes, betul.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Let's start with Game HR. With Game HR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: kulkas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.

0: Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87.8 FM, The Rocking with Molly, your number one lifestyle and entertainment media. Ada Dewa 19 dengan separuh nafas. Aduh, pokoknya nafas itu jangan separuh-separuh.
1: Tapi harus full.
0: Full lah, biar lebih merasa kayaknya enak. Tapi kadang tuh gitu, habis belanja, kalau kita belanja sesuatu yang gak worth it itu nafasnya jadi separuh sih.
1: Terengah-engah sih gue rasa ya. Tapi ngomongin ini Rockstar, gue yakin lo gak akan mikir-mikir sampai 2 kali, 3 kali lagi. Karena di tempat ini lo bisa dapetin nih perlengkapan dapur rumah tangga yang paling lengkap. Jawabannya udah pasti dong. Buruan deh, kita bareng-bareng ke Dapur Prima aja. Mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia nih dalam banyak banget pilihannya.
0: Lengkap banget ya. Yes. Mau dari yang maksudnya beli satuan ada, bisa, mau banyakan juga ada ya. Wah, luar biasa memang.
1: Dan ada teman lagi nih Rockstar.
0: Apalagi
1: untuk kamu
0: itu
1: yang butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, pastinya bisa banget. Kamu juga bisa untuk konsultasi nih dan order lewat WhatsApp-nya Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang Panjer, Dalung, Buanaraya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gacu, dan juga Celuk. Jadi benar-benar Rockstar, lo lagi di mana gitu, mungkin daerah rumah lo dekat-dekat dari ke-8 cabang ini, bisa langsung mampirin, atau mungkin agak sedikit jauh gitu rasanya ya. Ketika lewatin jalan dari ke-8 cabang ini, mampirlah untuk bisa diborong-borong gitu ya. Dan gak sempat untuk datang langsung, tenang aja, untuk kamu pemesanan bisa langsung sesuai yang gue mention tadi, bisa lewat WhatsApp online Dapur Prima aja. Untuk info lengkap terbaru dan layanan paling cepat, buruan deh follow Instagramnya pastinya @dapurprimabali. Sekali lagi @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Yes, Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngebahas tentang apa sih yang paling sering ngeganggu fokus kamu di kantor? Apakah notif chat, rekan kerja, atau justru karena adanya meeting dadakan? Nah, soalnya nih, karena ada satu interupsi kecil bisa kerasa begitu mahal buat produktivitas kita itu. Karena menurut dari Profesor Gloria Mark dari UC Irvine, itu nemuin jawabannya setelah bertahun-tahun ya, dia udah observasi langsung di tempat kerja. Ketika seseorang terganggu dari fokus nih, otak itu tuh butuh waktu rata-rata 23 menit 15 detik buat benar-benar bisa balik lagi ke level fokus yang sama.
1: Wah, benar-benar waktu exact ya.
0: Betul,
1: ini
0: betul.
1: Dituliskan 23 menit 15 detik. Jadi butuh waktu lama,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Dan yang bikin lebih mengejutkan lagi nih, kebanyakan orang itu bakal mengerjakan 2 tugas lain terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali ke pekerjaan awal mereka. Wow. Aku relate banget sih sama ini, Wet.
1: Benar-benar
0: sering banget. Soalnya kan kalau misalnya di kantor sendiri itu kan kerjaannya tuh udah banyak nih. Misalnya buat, misalnya nih aku kasih contoh, buat script news on air gitu,
1: yes,
0: ya kan.
1: Yes, yes.
0: Setelah itu script game HR, terus setelah itu ada lagi script yang lain.
1: Yes, yes, yes.
0: Terus pas aku lagi buat script yang kedua nih, terus tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol. Nah, nanti aku udah ke-distract tuh. Jadinya aku enggak nerusin yang itu, aku malah ngerjain yang lain dulu. Karena untuk balik ke situ tuh kayak butuh waktu.
1: Butuh lagi untuk connect gitu ya.
0: Betul-betul,
1: yes,
0: betul.
1: Yes. Dan sebenarnya tambahan juga nih yang bikin situasinya makin parah dan pasti relate juga sama Yuyu and Lo Rockstar. Ada data nih dari Mark juga yang nemuin rata-rata pekerja mengalami intrusi setiap 3 menit. Artinya secara hitungan nih, kita hampir gak pernah benar-benar dalam kondisi fokus penuh sepanjang hari kerja.
0: Yep.
1: Ini yang disampaikan oleh para peneliti ya, disebut sebagai task switching tax, pajak produktivitas tersembunyi yang dibayar setiap kali kita pindah fokus tanpa kita sadari.
0: Dan ini ya Rockstar, kita masih di sini nanyain kamu, kira-kira nih apa hal yang paling sering mengganggu fokusnya kamu di kantor? Apakah notif chat, rekan kerja, atau meeting dadakan?
1: Kalau bisa ketiganya diambil aja, disapu bersih biar gak fokus-fokus.
0: Jangan sampai
1: ya Rockstar ya. Share sama kita, bisa via WhatsApp di 0811 38 07 878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih barengan sama kita di 87 Predatham, The Rocky Life, Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Eriweda and
1: Yeay Madeline. Kalau tadi udah dinyanyiin sama Nona ya, shoot, ayo kamu mau di shoot gak pagi ini gitu?
0: Aduh, pengen. Kalau lu shoot, gue harus angkat tangan.
1: Oh my god, Takut
0: tembak ini Rockstar.
1: Padahal aku tuh gak menakuti, padahal aku tuh selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik loh.
0: Oh gitu, emang yang satu ini kemana sih kita?
1: Aduh,
0: bagusnya
1: ini pas banget buat kamu Rockstar yang pengen ngasih hadiah buat orang tersayang kamu, apalagi ibu-ibu ya. Itu pas banget yang lagi nyari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang lengkap. Langsung aja deh ke Dapur Prima. Jadi di sana itu lengkap banget, mulai dari cookware, tableware, glassware, sampai kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, cafe, villa, catering, dan juga usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar?
0: Bisa
1: banget.
0: Yes, kamu juga
1: bisa dapat konsultasi di sana dan bisa order melalui Dapur Prima. Jadi buruan Rockstar, kunjungi Dapur Prima di 8 cabangnya. Mulai dari Panjer, Kota Dalu, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan Celuk. Gak sempet datang langsung. Ini nih, mereka punya WhatsApp. Jadi
0: WhatsApp-nya
1: kamu
0: gak usah,
1: kalau misalnya aduh aku gak punya waktu, udah langsung aja WhatsApp online Dapur Prima. Dan buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, kamu bisa follow Instagram @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Yes, Rockstar, dan juga kita masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang kamu paling sering ganggu fokusnya saat apa nih? Saat lagi di kantor sama notif chat, rekan kerja, atau meeting dadakan yang tiba-tiba datang itu. Sebenarnya yang paling menarik dan jarang dibahas adalah penelitian dari Daniel Levitin dari McGill University. Nemuin sesuatu yang paradoks, konteks switching itu sebenarnya terasa enak di momen pertama aja. Setiap kali kita buka notif baru, otak kita dapat sedikit dopamin hormon yang sama keluarnya waktu kita dapat likes di sosmed. Jadi otak kita secara biologis nih Rockstar memang terdorong untuk terus-terusan ganti fokus, bahkan ketika kita itu gak jelas benar-benar merusak produktivitas kita.
1: Benar-benar. Jadi kalau misalnya contohnya gini, kita lagi fokus kerja nih, terus tiba-tiba ada chat dari doi, itu kan buat kita semangat ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya untuk balik ke kerjaan awal tuh jadinya susah lagi
0: fokusnya.
1: Dan ini juga ada tambahan nih Rockstar, dari penelitian lanjutan nemuin orang yang sering kena interupsi lama-lama mulai self interrupt atau mengganggu diri sendiri bahkan tanpa ada gangguan dari luar. Artinya nih kalau misalnya kebiasaan ini terus dibiarin cukup lama, lama-lama nih rentang perhatian kita buat fokus itu tuh lama-lama jadi bisa benar-benar
0: menyusut. Yes. Dan makanya Rockstar, kita mau tahu dari kamu, versi kamu ketika kamu kerja, pernah nggak sih kamu merasakan disrupsi ini, mulai dari notif chat, rekan kerja, atau meeting dadakan, atau kamu super power tidak pernah terdistraksi sama sekali. Gue sampai belibet loh ngomongnya, susah ya Rockstar. Share sama kita bisa via WhatsApp di 08 11 38 07 878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockylife.bali.

0: 87.9 FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yang masih barengan Yu Madeline dan juga Harry Weda. Tadi kamu baru aja dengerin satu single dari The Weeknd, One of the Girls. Itu requestan dari someone di sini.
1: Iya, someone spesial bakal nemenin kamu rockstar sampai jam 10 ya. Bentar untuk ngobrolin yang bikin kamu gak perlu jauh-jauh terbang ke Jepang.
0: Betul.
1: Cukup untuk datang ke Nusa Dua aja.
0: Mm-mm.
1: Akan memberikan kamu suasana yang paling pas, hidangan yang paling pas, pokoknya experience yang paling beda di sana.
0: Nah.
1: Dan kita juga rockstar udah dulu untuk ngobrolin topik tentang kerjaan ini hari ini ya.
0: Dan pastinya rockstar, kalau tadi kita udah ngomongin kerjaan yang sering ngeganggu kamu, entah itu notif chat lah, temen ngajak gosip lah, atau mungkin meeting dadakan, dah udah itunya dilepas dulu, karena habis ini kita bakal ngobrolin yang buat rilis.
1: Yes, betul
0: yang
1: banget.
0: Yang buat recharge, yang seru-seru,
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul. Dan untuk itu kamu rockstar, stikeran terus di 8.8 FM, The Rocky Life, Bali.

0: good talk, deep talk, and fun talk, morning talk.
1: Yes, Rockstar, sesuai yang udah kita spill barusan, kita hari ini gak cuma ngobrol berdua aja. Tapi hari ini kita berberapa, yuk?
2: Kita berame-rame. Soalnya di sini udah ada wanita-wanita cantik.
1: Betul.
2: Ya. Karena mereka adalah wanita cantik dan wanita hebat. Kalau mereka nggak cantik dan hebat, mereka nggak akan ada di sini.
1: Betul. Pas banget Iyo. Dan kalau ngomongin tentang Bali nih ya, udah seperti melting spot yang paling terkenal di Indonesia. Cuma tentang wisata atau tempatnya aja, tapi di Bali sendiri adalah tempat berkumpulnya budaya dunia, termasuk budaya kulinernya nih.
2: Iya, apalagi nih sebenarnya di Nusa Dua sendiri tuh ada satu tempat nih yang udah terkenal karena menyajikan atau menawarkan pengalaman makan otentik ala Jepang yang udah dikenal dari bertahun-tahun lalu. Namanya adalah Hamabe Restoran yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Iya, Rockstar. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang itu barengan sama Kak Adelina Oktasianti, S&B Marketing Manager The Westin Resort Nusa Dua Bali.
2: Hai. Morning.
1: Yes.
2: Gimana hari ini, Mbak Adel?
3: Hari ini sangat terik tapi cantik ya. The weather is very nice, sunny, fabulous ya this morning. Semoga menyinari juga Rokta hari ini sepanjang harinya cantik.
1: Yes. Oh, banyak harapannya ya.
2: Doain. Didoain untuk disinarin sama orang yang sudah bersinar gitu ya.
1: Amin.
2: Terus selanjutnya juga ada Kak Ika sebagai Marketing Manager of the Lure Line Group Takumi Bali.
3: Hai.
2: Hai
1: Kak Ika, selamat pagi.
3: Selamat pagi dunia.
1: Nah, selamat pagi dunia ya. Dan kita langsung aja, kita akan mulai dari obrolan pertama kita bareng sama Kak Adel. Nah, kalau kita membahas tentang Hamabe Restaurant as The Westin Resort Nusa Dua Bali, konsepnya sendiri seperti apa sih Kak? Dan bagaimana kalau kita ingin dining di sana gitu?
3: Ya, so Hamabe Japanese Restaurant itu salah satu dari 5 restoran klasiknya kita di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Konsepnya adalah Japanese Restaurant.
1: Yes.
3: Mengedepankan authentic Japanese cuisine yang kita elevate. Dan juga dipadupadankan dengan motivasi ya, itu Japanese hospitality.
1: Oh.
3: Gitu. Dan di Hamabe itu sendiri letaknya itu di lobby area, so at the heart of the hotel.
2: Okay.
3: Kita ada main dining area, which is itu offering beberapa experiences, dan ada terpisah sendiri area yaitu shabu-shabu.
1: Oh, area shabu-shabunya terpisah gitu ya.
3: Tapi masih dalam.
1: Menarik banget.
2: Nah, untuk jam operasionalnya sendiri nih, bukanya itu apakah dari siang sampai malam untuk lunch dan dinner atau hanya jam-jam tertentu?
3: Jadi Hamabe itu hanya open for dinner. Okay. Kita buka dari jam 5.30 sampai jam 10 malam.
2: Dan banyak juga nih yang bilang kalau di Hamabe kan banyak dining style yang bisa dinikmati. Mulai dari omakase, terus
1: Teppanyaki juga ya. Sebenarnya apa aja sih Kak, boleh dijelasin apa aja yang bisa kita cobain langsung di sana?
3: Ya, jadi dari yang aku share tadi sebelumnya ya, yes. Kita otentik Japanese cuisine, kita elevate the experience. Jadi gak cuman ala carte cuisine aja yang itu available di main dining kita, tapi kita ada four experiences yang bisa dicoba. Ditemukan juga itu kita ada robot sayaki, itu grill ya, premium meat seafood based on charcoal grill. Kemudian ada omakase.
1: Yes, omakase
3: dengan curated menu.
2: Yes.
3: Kemudian juga ada teppanyaki dan juga ada shabu-shabu.
1: Udah di mention juga sebelumnya Rockstar. Jadi semua experience itu cuma bisa lo nikmatin pasnya di Hamabe aja.
2: Betul,
1: gitu ya.

0: anniversary atau birthday, mungkin bisa oma kasih.
1: Yes.
0: Kalau sama family lagi pengen yang anget-anget gitu ya,
2: bisa
0: siap-siap. So it's comprehensive experience.
1: It's all in one lah istilahnya, bisa kita bilang ya. Datang ke satu tempat lo bisa dapetin 4 experience yang paling beda.
0: Betul.
1: Nah, itulah sedikit perkenalan kita tentang Hamabe Rockstar. So stick around terus di 87.8 FM di Rocky Life Bali untuk kita kasih tahu kamu apa sih yang bakalan ada di Hamabe at the Western Resort Nusa Dua Bali.
3: GMHR only on the Rocky Life. The Rocky Life.

0: Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga.

0: Bang, kerusakannya?
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Piring kurang, gelas kurang, fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
3: Kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
2: Emang di sana lengkap?
3: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
2: Kalau perlu banyak buat restoran?
3: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
2: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
3: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
2: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
3: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
4: GMHR, only on The Rocket Life. The Rocket Life.

0: Rockstar 87 per FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama kita di GMR Rockstar. Yang sesuai udah kita open barusan, kita kali ini kedatangan tamu spesial nih yang bakal ngobrolin tentang Jepangan gitu kali istilahnya,
1: iya,
0: ya.
1: Jepangan.
0: Dan kali ini Rockstar, kita mau ngajakin kamu move nih ke Kak Ika untuk ngobrolin tentang yang satu ini. Ngomongin tentang kolaborasinya nih, kapan sebenarnya akan diadakan kolaborasinya dan apa yang membuat kolaborasi dengan Takumi Bali jadi menarik, Kak Ika?
2: Oke, so nanti acaranya itu ada 2 hari. Kita tanggal 16 dan 17 Oktober. Itu startingnya di jam 7 PM.
0: Oke.
2: Pastinya di Hama B ya.
0: Di Hama B ya pastinya ya.
2: Betul. Jadi ada 2 hari.
0: Dua hari.
2: Jumat dan Sabtu.
0: Jadi pas banget Rockstar mengakhiri
1: weekend,
0: hari
1: ya?
0: Kerja kamu dengan langsung kita bareng-bareng experience di sana. Untuk yang mungkin belum pernah sama sekali menikmati makanan ala Jepang gitu ya, bisa pas banget ya, nih.
2: Boleh langsung.
1: Langsung aja. Nah, untuk omakasenya sendiri nih yang sampai 16 course, ini tuh inspirasinya dari mana aja sih sebenarnya? Mungkin bisa di-spill buat Rockstar gitu.
2: Jadi kan ceritanya kan ini kan Takumi kan kita lokasinya di area Seminyak. Kemudian kita datang ke Hama B.
0: Yes.
2: Memang di kawasan Nusa Dua. Jadi kalau dari Seminyak yang bisa kita bilang kayak eksploratif, age, terus kayak lebih rame lah ya di
1: kawasan

0: ada di Takumi memang.
1: Oke.
0: Okay. Itu sebenarnya dia bangun karena back then inspirasi dia dari masa dia kecil. Dan yang utamanya banget kalau di Takumi kan kita 18 course.
1: Oke.
0: Okay. Kali ini kita bawa
2: 16 course ya.
1: Course.
0: Itu semua memang sudah di curated banget sama dia. Dari mulai first bites ya, kayak misalnya sakizuke, makanan pembuka, and then ada juga mukozuke, sampai nanti at the end kalian bakal nikmatin yang namanya Ocha de Hotosite, which is itu adalah bagian dari final dessertnya.
2: Final dessertnya, like karena Ocha berarti teh. Bukan?
0: Enggak sih,
2: enggak.
0: Oh, bukan.
2: Ocha deh. Oh, oh, oh, aku tahu. Oke,
1: tapi
2: salah.
1: Tapi kalau
2: ada matcha ya.
1: Iya, seru banget. Tapi ini juga unik ya. Kalau kita ngomong makanan-makanan menu-menu Jepang yang otentik ya, itu kan biasa orang taunya dibuat dengan bahan-bahan khusus lah gitu. Betul. Dan kali ini di Hamabe juga Takumi itu kan menggabungkan dengan bahan lokal yang dikurasi khusus. Nah, ada cerita nggak sih di belakangnya tentang pemilihan bahan kali ini gitu? Okay.
0: Jadi Chef Daijiro sendiri dari Takumi ke Hamabe ini membawa of course teknik tradisional Jepangnya dia.
1: Oke. Okay.
0: Semua harusnya mungkin teman-teman juga udah tahu itu ada kayak sumotoshiki namanya. Itu proses aging dari ikan.
1: Ikan.
2: Yes, yes.
0: Jadi, si sumotoshiki ini dibawa ke dalam si 16 course tadi. Tadi dan kita juga pakai local ingredients such as seperti strawberry dari Bedugul. Fresh kita petik dari buat event di Hamabe.
2: Oke.
0: Juga ada kita pakai miso dari Ubud.
2: Emang jadi menggabungkan juga dari bahan-bahan lokal yang bisa kita temukan di Bali sendiri juga ya. Menarik-menarik banget.
0: Kita bawa. Jadi kayak konsepnya kayak local go global, local source ingredients gitu.
2: Wah, menarik
1: banget sih.
2: Dan Kaika, sebenarnya dari 16 course tadi, apa aja yang jadi andalannya atau mungkin bisa disebutkan satu persatu yang akan diberikan atau disajikan di dalamnya? Atau mungkin secret kah atau gimana?
0: Iya, sebenarnya kalau kita bilang 16 course kan
2: banyak banget.
1: Banyak banget.
2: Yes, yes.
0: But it's actually it's like a small bites gitu, tapi karena 16 nanti at the end kalian bakalan rasa full sih.
2: Yes.
1: Iya, pasti.
0: Nah, kalau ditanya nih misalnya nanti ke chef-nya, actually kalau you guys to come sih. Nanti bisa ketemu sama Chef Daijiro sih.
1: Gak sabar.
0: Kalau di area di Hamabe itu kan ada kayak sushi bar-nya gitu. Counter-nya. Dan kamu hopefully dapet tuh yang di sushi counter-nya. Jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol sama chef juga. Nah, itu hidangan kalau ditanya pun aku bisa jawab, dia tuh paling andalannya dia tuh ada di mukozuke. Mukozuke tuh kalau kita bisa bilang bagian dari part of appetizer gitu.
2: Yes.
0: Sashimi yang musiman gitu. Jadi kalau Japanese tuh for Japanese people, dia sashimi tuh nggak sembarangan ikan kan. Tergantung dari musimnya. Ini kita lagi di musim apa sih gitu. Nah, dia membawa si sashimi musiman itulah.
2: Wah.
1: Ih, seru banget ya. Jadi kita juga
2: Jadinya istilahnya mungkin sashiminya nggak akan bisa kita terus temukan gitu ya, karena ada season-season tersendiri gitu. Yeah.
0: Let's say kayaknya masuk ke Oktober.
2: Yes.
0: Mungkin nanti aku buka dikit kali ya mukozuke-nya. Nanti kan memang ada yang di dalamnya tuh ada Hokkaido hotate, strawberry bedugul tadi, ada matcha-nya. Gitu. Terus kita pakai kusamba sea salt,
2: yes. Garam dari kusamba ya.
0: Yep.
2: Yes, menarik banget rockstar.
1: Seru banget.
2: Jadi udah sedikit di spill, ada sneak peeknya sedikit untuk lo bisa, wah, gini nih 16 hidangan yang bakalan gue nikmatin langsung di Hamabe nanti di 16 dan 17 Oktober. Oh, betul ya. Dan masih rockstar, kita bakalan membahas lebih dalam, lebih lanjut. So, stick around terus di 87,8 FM. Dan sekaligus juga, kalau semisal lo ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung kirim ke WhatsApp kita juga di 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @thewalkinglife.bali.

0: 97.9 FM. This is the Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Yes, rockstar. Ada Nikki, you'll be in my heart. Dan kita juga masih di sini buat temenin kamu bareng teman-teman dari The Westin Resort Nusa Dua Bali dan juga Takumi.
1: Yes, yes, yes. Dan rockstar, setelah tadi kita udah dispil nih Hamabe itu apa, ada apa jenis sih experience yang bisa lo dapetin di sana, termasuk juga akan ada apa di 16 dan 17 Oktober mendatang gitu ya. Tentunya kita masih bakalan bahas lebih lanjut dan lebih mendalam tentang kolaborasi Hamabe Restaurant dengan Takumi Bali.
0: Yep.
1: Nih sebenarnya Kak Adel, apa yang membuatnya beda adalah pairingnya. Apa yang jadi base dari pairing kolaborasi ini?
2: Ya, jadi kan memang konsep kolaborasinya ini adalah omakase takeover ya.
1: Yes, yes.
2: By Chef Daijiro dari Takumi Bali dengan si 16 course menu omakasenya tersebut. Dan di sini kan Takumi dan Hamabe memang menjunjung gitu. Konsepnya kan yang otentik ya,
1: yes.
2: Japanese gitu. Mm,
1: yes.
2: Terus gimana sih cara kita meng-elevate this authentic gitu. Jadi akhirnya kita bikin lah omakase ini pairing dengan Japanese inspired cocktail.
1: Okay. Berarti emang cocktailnya juga ala Japanese ya?
2: Betul.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Japanese inspired, yang mana itu cocok untuk menemani progression di 16 course-nya itu.
1: Jadi benar-benar udah lengkap rockstar.
0: Lengkap banget ya, dan benar-benar diperkirakan banget semuanya ya. Nah, jadi penasaran nih untuk proses mencari ide dari pairingnya sendiri ini tuh seperti apa sih, dan ada berapa minuman yang disiapkan?
2: Oke, jadi pairing itu sendiri tuh ada 4 cocktail.
1: 4 cocktail, yes.
2: Menemani di 16 course ini. Jadi setiap progression each course ya, bisa appetizer, main course sampai nanti dessert. Itu akan ada 4 cocktails yang menemani gitu ya. Dan Japanese inspired cocktails.
0: Okay.
2: Dan portionnya itu kita curate lagi. Jadi full cocktails gitu ya.
1: Yes, yes.
2: Juga nggak mau yang terlalu
0: ngedrank gitu ya.
2: Kayak jadi mendominasi dari omakasenya itu. Jadi gimana how to keep it balance.
1: Yes, yes.
2: Itu juga menu-menunya di curate langsung dari Mas Dede ya, dari Takumi, The Bar by Takumi. Itu digabungkan juga menunya dengan Hamabe dari beverage manajernya kita. So it's some kind of balance pairing,
1: yes,
2: gitu ya. Dan portionnya pun kita bikin sekitar seperempat dari normal portion.
1: Oke, berarti memang sudah dikurasi dan diperhitungkan agar benar-benar saling melengkapi ya. Betul. Bukan malah karena cocktailsnya lebih banyak, jadinya malah cocktails yang kehabisan gitu kan. Yes, yes.
2: Satu sama lain ya. Jadi it's a balance dan ya itulah elevated.
0: Yep.
1: Oke, okay, menarik-menarik. Itulah rockstar, semakin banyak spilannya dan semakin banyak juga pertanyaan dari lo, gue yakin. Nah sekarang inilah yang saatnya lo tunggu-tunggu. Berapa sih harganya kalau ingin gabung di kolaborasi ini dan menikmati 16 course omakasenya? Katanya ada harga spesial juga kalau kita bisa bareng pairing drinknya gitu ya.
2: Ya betul. Jadi untuk besok ini kita untuk food only-nya aja kita di 1,3 juta itu net. Kemudian kalau yang udah input 4 cocktail tadi, kita pairing-nya di 1,4 juta.
1: Beda 100 ribu.
0: Beda 100 ribu.
1: Rockstar, 100 ribu rockstar. Bedanya udah langsung dapat minumannya gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Aduh.
2: Experience. So yes, why yes. Don't you take the full experience?
1: Yes. Benar banget. Why not rockstar? Tinggal nambah 100 ribu lagi, experience-nya komplit gitu ya.
2: Good price dari Hamabe.
1: Yes, yes, betul-betul banget. Nah, udah semakin lengkap kan spilan-spilannya rockstar. Silakan untuk lo pikir-pikir dulu, lo cek tanggal 16 dan 17 Oktober ini.
0: Kosongin langsung.
1: Kosongin langsung, marilah kita bareng-bareng ke Hamabe sekarang juga ya. Pasti rockstar, kita bakalan masih ngobrolin sama tim The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Hamabe also Takumi ya. Sampai jam 10 ini, so stick around terus di 87.8 FM Rocky Life Bali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: miliar rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM Drew King Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan kita di sini beramai-ramai.
1: Betul Rockstar, betul-betul. Dan kali ini kita akan udahan dulu Rockstar. Mari kita recap dulu obrolan kita hari ini apa aja. Untuk mungkin lo yang baru stikeran di 87.8 FM, jadi kita kali ini kedatangan tim dari The Westin Resort 2 Bali bersama juga dari Takumi Bali dan Hamabe ya Rockstar ya. Jadi tadi kita udah jelasin tentang apa itu Hamabe sendiri, terus kira-kira akan ada apa kedepannya. Cuman kita akan recap lagi nih dari sumbernya langsung yang pasti valid. Kita mulai dari Kak Adel dulu ya. Boleh Kak Adel dijelaskan kapan ulang ya, dijelaskan ulang kapan akan diadakannya kolaborasi Hamabe Restoran dengan Takumi Bali, dan apa yang bisa bikin kita harus datang ke sini?
2: Ya, so the Omakase Takeover by Chef Daijiro Takumi Bali at Hamabe itu berlangsung di tanggal 16 dan 17 Oktober.
0: Oke.
2: This weekend itu mulai jam 7 malam ya Rockstar. Dan yang bisa aku bilang sekarang adalah it's very limited setting, karena memang ini adalah Omakase experience yang mana bisa engage langsung sama Chef Daijiro-nya. Dan ya dibilang tadi juga Chef Daijiro kan memang dia sudah berpengalaman ya as a Japanese chef gitu di Jepang dan juga di Bali, yang mana menu-menu 16 course itu dikurasi langsung oleh Chef Daijiro dengan menggunakan premium ingredients dan juga local, dan kita pairing juga dengan 4 Japanese inspired cocktails.
1: Menarik-menarik. Begitulah Rockstar, sedikit rangkuman biar lo kebayang nih, oh akan ada kegiatan ini nih, gue bisa langsung datang ke Hamabe 16 dan 17 Oktober gitu ya.
0: Nah, tapi kalau misalnya Rockstar nih pengen tahu lebih banyak ya kan, lebih kepo gitu, itu bisa ngehubungin kemana ya?
2: Oke, Rockstar, jangan lupa follow Instagram kita untuk update information ataupun mau reservasi itu at hamabe.bali ataupun bisa juga ke at westinbali.
1: Oke, ada dua Rockstar ya, at Hamabe Bali dan juga at Westin Bali. Jadi pantengin untuk tahu info-info lengkapnya apa aja, termasuk juga Kak Adel kira-kira kedepannya dari The Westin Resort Bali, apakah akan ada kegiatan apa nih paling dekat? Mungkin apakah boleh dikasih sneak peeknya dikit-dikit?
2: Sneak peek ya, sebenarnya di Oktober ini tuh nggak cuma Hamabe aja, tapi outlet yang lain juga ada beberapa kolaborasi yang terjadi. Bisa aku spill sedikit. Nanti di akhir bulan kita akan kedatangan guest barista.
1: Oke, okay, guest barista.
2: Kemudian nanti di November untuk ikan sendiri akan ada last chapter of the travelogs of the archipelago. Dan kali ini kita mau meng-highlight Manado.
1: Manado ya.
2: Bersama salah satu guest chef yang terkenal lah di Manado.
1: Waduh, sangat menunggu dan menantikannya. Boleh spill lagi atau sudah cukup?
0: Ada lagi.
2: Prego ya, jangan lupa.
1: Prego ya.
2: This month kita ada Halloween brunch.
1: Udah ada exact tanggal ya, Kak?
2: Sudah ada. Jadi tanggal 18 Oktober.
1: 18 Oktober, Rockstar, di hari Minggu.
2: Di hari Minggu. Family brunch dengan konsep Halloween.
1: Oh, menarik. Itu Rockstar sedikit spilan yang bakal lo bisa dapetin langsung di akun Instagram @westinbali gitu ya Rockstar ya. Kira-kira Kak Adel, Kak Ika ada yang ingin sampaikan? Sudah cukup?
2: Kalau dari aku sih Rockstar, reservasi sekarang karena ini limited seating ya, dan juga kapan lagi nih bisa menikmati gitu ya menu-menu yang dikurasi langsung oleh Chef Daijiro dari Takumi Bali. So reserve the table now by contacting us at hamabe.bali atau at Westin Bali. Mungkin Kak Ika mau ada tambahan lagi?
1: Oke, silakan Kak Ika.
3: Oke sih, dari aku juga udah cukup, dan ketemu aja langsung di
0: ketemu langsung ya.
3: Bisa dua dan ketemu Chef Daijiro juga.
1: Iya, Rockstar. Bro, Babi Bu, langsunglah kita berangkat ke Hamabe ya. Di resort sekarang juga pastinya bisa yang paling tercepat tergampang at Westin Bali. Dan Rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you juga dari tim Westin Bali yang udah datang hari ini untuk nemenin kita bareng-bareng di pagi ini yang sangat cerah ya Oktober ini. Ya.
0: Oktober, O-nya apa? Oh, cerah banget.
1: Oh, cerah banget. Masuk. Nah, kira-kira suara-suara bulan kita hari ini. hari ini, see you besok lagi pastinya di Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi pastinya di Duan and Only 87.3 FM The Rocky Life Bali. Mungkin ada kata-kata hari ini dulu atau pantun yang disampaikan. Gue haji langsung nih.
0: Caca gimana?
3: To make our day.
1: Udah cuti ya. Ya udah, kalau gitu dari gue guruku Rika Mele, kita pamit dulu le.
0: Kita boleh tani.
1: Yes, thank you.
4: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak enggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya kafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsAppnya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagramnya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Bali. Udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja. Terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak enggak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner. Semuanya ada, banyak pilihannya, dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: wifi pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Me.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong. Ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh. Kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: slow down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

0: pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: sekilas kurang, flypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: sesuai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Nostalgia Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah dulu Rockstar. Lo tahan dulu emosinya, tapi boleh dikeluarin kalau soal pengen liburan, ya kan? Kalau udah punya plan mau pergi traveling kemana berikutnya, kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang udah waktunya untuk pilih perjalanan kamu bersama Citilink. Ada banyak banget pilihan destinasi, harganya mulai dari 700 ribuan rupiah. Jadi mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, sekedar cari suasana baru, kamu tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi Citilink buat ngedapetin gratis bagasi 20 kg. Gampang, praktis, mudah, cepat, ya kan? Semua bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi udah siap buat menentukan perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya sekarang deh di www.citilink.co.id. Sekali lagi citilink.co.id. Dan aplikasi Citilink juga sosial media @citilink. Sekali lagi sosial medianya @citilink.

0: Kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Derp and Jai on The Rockin' Life.
2: Hey, Sumpuner FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hey, hari Senin lagi rockstars. Welcome back with me, your loved one, Rarissa Sastro, The Drive and Jive. How are you? Ya ampun, kangen ya, seminggu gak ketemu nih kita. Tapi kan ketemu terus dong, lewat sosial media at therockinglife.bali dan juga at Rarissa Sastro, right? Lagi-lagi hari Senin, dan kita punya banyak banget yang bisa di-sharing sama rockstars ya. Barengan sama Rarissa Sastro bakal ada trending topic, terus juga ada throwback, lagu 90-an dan awal 2000-an. Your favorite Madam Rari, ya kan, dengan ramalan zodiak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, terus juga ada afternoon booster dan ada recommended movie. Jadi kayaknya nih rockstars ya, dari kemarin banyak banget yang jedar-jedur ya. Karena kalau di langit sendiri ya, menurut Madam Rari nih, kita baru aja masuk ke dalam new moon phase gitu ya, yang berasa badannya nggak enak, situasinya chaotic. Itu ada pengaruhnya sepertinya dari pergantian bulan baru, new moon in Libra. Oh, kayaknya nanti kita bisa ya ngomongin soal si Libra ini ya, yang lagi pada dar-der-dor kehidupannya. Kita simpan buat nanti, Madam Rari nanti akan nongol ya di jam ini juga. But yes, let's go. We are starting our Drive and Jive today. Driving your heart, driving your soul with me, Rarissa Sastro. Yang ini bukan Rarissa tapi Lalisa Rockstars.

0: It's him for the fun. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And this one still your loved one, Rarissa Sastro. Di Drive and Jive, kita akan lanjut ke What's Trending for Today.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, dari CNN.com, hari ini kabar kita datang dari seorang Miley Cyrus, ya Rockstars, yang baru saja membuat rekor di Billboard chart. Dan bukan rekor yang membanggakan, karena si Miley ini mencatatkan rekor penurunan terburuk sepanjang sejarah. Jadi Miley Cyrus itu dalam waktu 2 minggu, dia turun dari posisi 1 dengan album Bass Persuades menjadi posisi 157 di minggu ini. Gila-gilaan dropnya ya. Dan hal ini diperkirakan terjadi karena penjualannya juga streaming yang hanya mengandalkan viral aja. Wah, Mbak Miley kok bisa dropnya kayak gitu sih, say? Ya udah deh ya. Kita tungguin lagi nih, nanti ada update lagi dari beliau. And this is Rarissa Sastro for The Rockin' Life, What's Trending.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Hey, soon for the fam, you're listening to the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. With me, Rarissa Sastro, that was Ronan Keating, loving each day. Senangnya ya, kalau dicintai sehari-hari dengan pasti dan penuh dengan certainty, ya kan rock stars? Wey, tapi ini sudah waktunya kita masuk ke jadwalnya, Madam Rari. Keluarlah, menyatulah dengan aku. Karena kita mau membacakan ramalan zodiak untuk minggu ini. Zodiaknya Rockstars nih ya. Kita acak-acak dulu yang keluar nih untuk dibacakan sekarang adalah, hai Rockstars yang Aries. Nah, Aries di minggu ini kamu harus tahu kapan waktunya berhenti dan kapan waktunya ngegas. Karena kan Aries kan ya, dengan elemen api yang terkandung di dalam dirinya, kadang-kadang pengennya ya udah gas aja terus gitu, tapi nggak bisa nih. Minggu ini mesti tahu kapan waktunya meredup ya, Aries ya. Terlalu banyak cerita dan tantangan yang datang buat kamu. Jadi bye-bye, nggak bisa ngerjain semuanya sekaligus. Bertahap, tertata ya, selektif, tapi tetap juga optimis. Karena ada potensi momentum positif setelah banyak tantangan hilir mudik ini. Aries, kamu harus tetap kerja keras. Tantangannya masih ada lagi ya, gak segitu doang. Tapi kan aku mah percaya ya, sama para rockstars yang Aries ini memang sudah mempersenjatai dirinya dengan semangat yang membara, berkobar-kobar seperti api di dalamnya. Tapi ingat, jangan lupa jeda ya, istirahat itu penting. Jangan cuman pengen kelihatan produktif, tapi tidak efektif. Apa itu produktif yang tidak efektif? Hanya untuk amatir, bukan begitu Aries? Nah, buat Aries yang single, cobalah untuk membuka komunikasi ya. Buat yang sudah punya pasangan, cobalah buat lebih banyak mendengarkan komunikasi dari sang pasangan. Buat kesehatan juga tadi udah dibilangin ya, coba cari waktu lebih banyak jeda, istirahat. Tapi istirahatnya tuh juga bukan yang kayak foya-foya gitu loh ya rockstars. Istirahatnya tuh benar-benar yang ya udah tone down dulu ya kan, yang chill-chill dulu, jangan yang jedar-jedur seperti itu. Baiklah, untuk rockstars yang lain, wah, kalau nanti zodiaknya juga mau dibacakan ya, boleh. DM aja at therockinglife.bali atau at Rarissa Sastro, atau boleh juga WhatsApp ke 08 11 38 07 878. Nanti jam terakhir ya akan gue kulik-kulik. Madam Rari akan kembali. Don't go anywhere, stick around.

0: It's 7.8 FM. This is Dragon Live Bali, your number one lifestyle and entertainment media. You want something just like this? Like what, Rockstars? Coba tolong dijelaskan, ya kan ya? Masih barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive. Sudah waktunya kita masuk ke throwback yang satu ini.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Di throwback kali ini kita punya lagu dari Robin, Dancing on My Own. Dirilisnya sebenarnya tahun 2010 ya Rockstars ya. Dan lagu ini cerita tentang gimana orang menghadapi kesendirian di tengah ramainya suasana dance floor. Ih, kalau aku sih suka ya, joget sendiri depan DJ Rockstars. Nah, tapi gak hanya versi dance pop, lagu ini juga dirilis dengan versi akustik yang akhirnya dirilis ulang juga sama Callum Scott dengan versi yang lebih sedih lagi. Uniknya ya, versi OG-nya yang dance pop ini pernah masuk dalam nominasi Grammy untuk Best Dance Recording di tahun 2011. Iya nih kan lagu juga nih, saya sempet kayak nyelisip-nyelisip di salah satu film gitu. Aku lupa, tapi pasti Rockstars inget deh kalau misalkan sudah mendengar lagu yang satu ini. Yes, you, let's go for our throwback. Mari kita dance sendiri Rockstars sama lagunya Robin, Dancing on My Own. It's okay, I'm fine.

0: FM, this is Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with me, Rarissa Sastro. Masih ada di Drive and Jive di sore hari ini, Rostars. Barusan lagunya James Arthur, Waste My Tears. No comment, tapi kalau udah dikeluarkan rasa sedihnya lewat air mata, semoga sudah dirilis ya, yang negatif-negatif dari dalam diri kamu, Rostars ya. Yuk, kita coba senyum-senyum lagi, nyemangatin diri sendiri lagi. Kita lanjut ke Afternoon Booster sore hari ini.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Ya kan, kembali lagi di Afternoon Booster bersama Rarissa Sastro di hari Senin ya, Rosers ya. Nah, tadi udah dikasih bocorannya di Instagram @therockinglife.bali ya. Kalau misalnya hari ini kita ngobrolin soal kuping menguping yang dilakukan oleh sosial media kita masing-masing. Jadi pernah gak sih, Rockstars, lo ngalamin keadaan dimana nih pas lagi ngobrolin sesuatu ya, terus tiba-tiba lo scrolling nih handphone, muncul tuh di search atau di feed sosmed lo. Nah, banyak yang bilang kalau ini terjadi karena si sosmed nih menguping pembicaraan kita. Ada intel dibalik ini semua di dalam sosmed kita masing-masing. Ada juga yang bilang ya kalau ini karena kita mengsinkronisasi antara pencarian kita di Google dan menyesuaikannya dengan sosial media. Tapi benar apa enggak? Betul apa enggak? Atau ada yang lebih memahami enggak soal ini? Gimana, Rockstars? Kalau lo punya cerita atau testimoni, percaya enggak kalau sosial media kita itu bisa nguping pembicaraan kita? Coba sharing di 08 11 38 07 878, atau langsung isi box ya yang ada di @therockinglife.bali, atau bisa juga colek-colek @rarissasastro sambil kasih tahu kamu lagi pengen dengerin lagu apa nih. Ayo, biar bisa merubah Senin gloomy-mu menjadi Senin yang lebih berarti. Ya, sekali lagi ditungguin ya WhatsApp 08 11 38 07 878, atau langsung ke DM @therockinglife.bali.

FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. That was Chaka Khan featuring Sia, Cool You Down. Lagu yang di-request sama Yuyu Madeline. Ngapain lo masih lembur aja di kantor, hah? Bukannya tadi pagi suaranya on air di The Rocking Life Bali? Kenapa masih nyantol aja nih di area perkantoran, Yuyu? Coba ya, jelaskan. Ya udah, semangat ya, Yuyu, ya, lemburnya, Yuyu, ya. Dan bareng sama Rarissa Sastro, still di Afternoon Booster sore hari ini, Rockstars. Kita balik lagi ngomongin soal sosial media nguping. Iya apa enggak nih? Rockstars percaya enggak kalau sosial media itu kayak mendengarkan kisi-kisi pembicaraan kita, sehingga terciptalah sebuah fenomena. Begitu lihat handphone, lo kok langsung nongol yang dibicarain. Halo, selamat sore Mbak Lina. Katanya, Rarissa, jujur ya, aku kerap kali merasakan perasaan itu. Gue suka curigation sama handphone gue, sampai kadang-kadang kayak, ih, ini bener gak sih? Gue tutup kameranya supaya gak kayak takutnya tiba-tiba ngerekam sendiri gitu, parno gue jadinya. Karena memang bener tuh, kadang-kadang kayak gue lagi ngomongin apa atau membahas apa nih sama orang-orang sekitar, tiba-tiba pas megang handphone, deng, scroll langsung, kok nongol gitu. Oh, ternyata nih ya Mbak Lina termasuk yang merasa mengalami fenomena tersebut. Nah, Rockstars, kalau dari MSN.com, Head of Instagram, Adam Mosseri, dia ngebantah isu yang bilang kalau aplikasi media sosialnya mendengarkan penggunanya untuk menargetkan iklan yang relevan dengan mereka. Dan bantahan ini juga muncul ya setelah Meta mengumumkan kalau mereka akan memfilter konten untuk dipakai menargetkan usernya pada iklan. Terus masih dibantah lagi nih sama Meta nih, Rockstars. Mereka bilang ya kalau mereka membantah mendengarkan atau merekam percakapan usernya lewat microphone. Kok gue gak yakin-yakin amat ya. Bahkan sampai seorang Mark Zuckerberg pun katanya, aku bersaksi di depan Kongres Amerika kalau aplikasiku tidak memanfaatkan microphone sama sekali untuk keperluan iklan ataupun perekaman. Tapi gitu kali ya ketawanya si Mark Zuckerberg ya. Nah, kalau Rockstar sendiri gimana? Percaya atau enggak sosial media lo itu menguping pembicaraan

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali.

0: Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke Dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di Dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

It's Emporada FM. You're listening to The Rockin' Like Bali, where everyone, of course, is the rock stars Robbie Williams and Nicole Kidman. Something stupid. Tapi apakah kamu baru saja melakukan sesuatu yang stupid gitu ya, istilahnya ya, rockstar, something silly with your social media, sehingga dia sifatnya adalah menguping. Ini kan dari tadi ya kita sudah ngobrolin di Afternoon Booster sore hari ini, Rockstars. Percaya nggak kalau sosial media lo itu bisa nguping pembicaraan lo sendiri? Nah, kalau tadi ada Mbak Lina yang kayaknya curiga gitu, kayak gue curiga sih, Sa, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk seseorang yang bernama Dion alias Dion, alias Mas Dion, hi, lagi di jalan ya, thank you for listening. Katanya gue sih agak-agak gak percaya dia bisa nguping, tapi pasti ada nih settingan sesuatu yang menyebabkan ya ada intervensi dari pencarian kah, atau sesuatu yang sifatnya tuh sudah ada di di dalam handphone kita tadinya, yang udah kita save atau apa, itu tuh yang bisa mengarahkan ke kata kunci tertentu. Oh, panjang nih penjelasannya Mas Dion ya. Tapi memang nih ya, kalau dari idntimes.com, faktanya Facebook sendiri pernah berkasus dengan data pengguna nih, di mana data sekitar 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica di tahun 2014 ya, itu di gitu deh, dicatat gitu kan ya istilahnya. Menurut pengadilan saat itu, Facebook lalai membiarkan Cambridge Analytica untuk melakukan survei dan mengambil data. Nyadar nggak, Rockstars? Ditambah lagi di Facebook paling banyak nih orang melakukan pengumpulan data ya, dengan main game atau aplikasi-aplikasi lainnya tuh yang ada di dalam Facebook. Kalau Rockstars lo jeli, itu kan pasti akan ada akses-akses yang kayak ya tidak, enggak gitu kan. Terus kadang-kadang lo saking malesnya baca nih, kayak langsung yes, yes, yes, yes, yes, padahal itu berarti mereka diperbolehkan mengakses hampir keseluruhan data yang kita sediakan di dalam Facebook. Jadi pastikan ya, kalau lo terhubung di Facebook melalui apps atau kayak game-gamenya Facebook, itu cek deh, Rockstars, apakah ada tuh persetujuan agreement-agreement soal akses. Nah, aduh, panjangnya emang ya zaman sosial media ini. Aku kadang-kadang sampai suka capek sama sosmed sendiri. Tapi kalau Rockstars nih mau kasih tahu, percaya nggak kalau sosial media itu bisa nguping, masih mau ikutan Afternoon Booster, kita masih punya waktu lagi ya untuk WhatsApp di 0811 3807878, atau mention aja at therockinglife.bali, atau colek-colek at Rarisa Sastro sambil request lagunya mau dengerin apa. Oke, ditunggu ya, Rockstars. Ini lagunya Mas Dion nih.

It's Infonera Farm. This is Twerking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Still with your loved one, Rarissa Sastro. That was B.O.B. featuring Bruno Mars. Nothing on you, baby. Senang banget ya kalau ada yang ngomongin ke kamu kayak gitu. Take out nothing on you, baby. Oh, ya udah deh, pilih aku aja terus, baby. Untuk kamu dengerin ya sampai jam 8 malam nanti. Yes, karena kita masih hadir di sesi terakhirnya Afternoon Booster nih. Tadi ada siapa ya? Oh, yang ngomong. Kalau aku sih gak ngerasa sosial media aku nguping. Tapi kalau aku ngupingnya kan ke kamu terus, Rarissa. Anonymous. Nah, ternyata ya Rollstars ya, ini juga Facebook ternyata nih memang paling banyak melakukan pengumpulan data. Nah kan, itu dia. Fakta lain juga menyebutkan sebagian besar sosial media mengakses history search kita di browser dan juga semua sosial media lainnya gitu. Oh, pantesan aja. Inilah ya salah satunya yang menyebabkan kita gampang banget gitu ketrack sama sosmed sendiri. Ternyata kunciannya ada di situ ya, browser kita juga. Jadi rajin-rajinlah ya kebersihin browser masing-masing. Alright, kalau begitu berakhir sudah Afternoon Booster kita hari ini. Lebih baik hati-hati dalam memberikan izin atau permission ya lewat sosial media, Rollstars ya. Di mana ini yang kadang kita suka lalai karena males baca. Ya kan, jadi lebih hati-hati, lebih teliti, jangan lupa dibaca tuh agreement-agreement yang hadir di sosmed loh.

It's Simple Red FM. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yeah, that was Yellow Card, Only One. Are you my only one? Apakah masih mendengarkan Rarissa Sastro nih, Rockstars? Aduh, seru banget ya. Hari Seninnya diwarnai dengan banyak sekali jedar-jedur. Ada juga yang udah ngerasa, kayaknya sih aku udah pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa nih, Rarissa Sastro, bagaimana energiku hari ini, ya kan? Dan juga kayak, duh, gimana Rockstars, kamu udah makan belum sih? Oh, jangan gitu dong, ayo dong ya. Kalau memang situasi sedang tidak terlalu kondusif, yang penting kamu jangan lupa untuk menjaga diri sebaik-baiknya. Kalau kejiwaannya sedang agak goyah, ya kan, raganya harus menguatkan ya. Jangan lupa makan, Rockstars. Sambil nih aku kayaknya mau mengundang kembali Madam Rory untuk hadir di sini ya. Ayo Madam Rory sini, merasuklah ke dalam tubuhku. Karena kita masih mau ini nih ngebacain ramalan zodiaknya Rockstars. Tadi kan udah sempat Aries ya sore hari. Nah, sekarang nih tadi ada yang minta coba dikulik-kulik dong sama Madam Rari untuk Rockstars yang Virgo. Oh, Virgo Rockstars, where are you? Come here, closer, closer. Ini kayaknya Virgo, kamu overthinking, why? Ayo jangan terlalu banyak overthinking, start living, Virgo. Minggu ini memang sih ya, universe nih mengajak seekor Virgo, cahayalah seekor ya, untuk sedikit mengendurkan standar kesempurnaan. Karena Virgo nih kamu semacam perfeksionis ya. Sampai hal kecil dipikirinnya 3 hari 3 malam ya. Yang lain udah pada move on, lo masih kayak rapat evaluasi di kepala sendiri tuh, go. Go Virgo, ya kan? Ya kan? Karir dan keuangannya Virgo juga nih ada peluang buat ngelihat rencana lama gitu, plan yang tadinya belum jadi lo jalanin, sekarang kayak ada kesempatan untuk dijalanin tapi dari point of view yang baru. Nah, kalau memang ada ide baru, Virgo, meskipun lo perfectionist, tapi jangan langsung gak bisa, jangan ya. Ide yang belum familiar bukan berarti gak sebaik-baiknya yang kamu punya gitu. Jadi jangan bilang no dulu, coba dicek dulu, sesuaikan dengan segala sesuatu dan budgetnya juga ya. Terus percintaan nih, Virgo yang punya pasangan, wah kok aku agak-agak ngerasa ya, Virgo yang punya pasangan ini kenapa? Perhatian kamu beralih dari pasangan kamu. Why? Ada apa? Oke, ini Virgo yang punya pasangan kabarnya lagi pada membutuhkan emotional safety yang ternyata sedang tidak bisa didapatkan dari pasangannya saat ini. Kenapa pada senyum-senyum Virgo yang berpasangan? Tapi kadang-kadang ini juga adalah bagaimana, kembali lagi ya dari sisi komunikasi nih Virgo. Probably you don't know what happened to your partner right now, yang belum dibicarakan juga sama beliau, coba deh mendingan diomongin ya. Sementara buat Virgo yang single, jangan terlalu sibuk fokus mencari green flag seseorang sehingga kamu jadi malah gak kenal-kenalan gara-gara green flagnya dia apa aja gitu. Yang itu doang yang mau kamu terima, itu namanya bukan love sayangku, itu namanya infatuation ya. Hanya mau melihat yang baik-baiknya aja, yang edited version, yang beauty version. Tapi ketika kamu ngelihat hal-hal yang kurang dari beliau-beliau yang sedang kamu kenali ini, kamu langsung kayak ya udah deh, ilfeel, ya udah ilfeel. Padahal kan kamunya juga ada green flag dan dan red flag nih ya, Virgo. Jadi jangan lupa, tidak selalu berpatok pada kesempurnaan. Ingat ya Virgo, pokoknya hidup itu bukan ujian pilihan ganda. Gak semua pertanyaan punya jawaban juga yang bisa di browsing di Google. Jadi kayak ya udah, chill. Kadang lo terlalu kepikiran semuanya ya, sehingga akhirnya tidak bisa menemukan bahkan yang paling kamu perlukan, Virgo. Jadi coba lebih chill ya. Jangan lupa lihat apa yang sebenar-benarnya di depan kamu, kurangnya lebihnya, yang penting you can deal with it and come and get it. Let's go Virgo, get your love.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
4: Kok kamu bingung? Tinggal ke Dapur Prima aja gitu loh.

0: ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

frekuensinya sama ya Rockstars ya. Tapi jangan lupa ya, sebaik-baiknya kita ngeklik sama orang itu akan lebih ketahuan aslinya kalau kita sudah berbeda sudut pandang, berargumentasi, kena konflik gitu. Itu baru kelihatan tuh aslinya masing-masing diri kita ya Rockstars, dalam mengkomunikasikan konflik, mengkomunikasikan perasaan, duduk bareng kalau ada gesekan, bisa enggak dikelarin bareng-bareng, say. Nah, lanjut lagi ya, tadi seperti yang gue janjikan, Madam Rari, Madam Rari hadir untuk zodiak selanjutnya, Leo. Nih Leo Rockstars ya, minggu ini dorongan buat tampil sangat tinggi ya, tipikal Leo. Tapi memang nih Leo lagi pengen banget menunjukkan kemampuan dan membuktikan kalau dirinya punya sesuatu yang layak diperhitungkan. Tapi ingat ya, lagi-lagi Leo, tahan-tahan ya. Jadi pusat perhatian itu memang menyenangkan dan kamu sangat menyukainya. Tapi jangan sampai jadi orang tuh ngelihatnya why everything is all about you gitu ya. Coba sedikit kasih ruang untuk orang-orang sekitar ya, berbagi peluang. Apalagi soal karir dan keuangan, memang ini Leo kayaknya banyak yang mengambil kesempatan baru ya akhir-akhir ini. Tapi memang kerja keras itu sudah banyak dilakukan di belakang layar. Namun tetap di tempat yang baru, terbuka sama masukan orang lain. Ingat ya, singa nih ya, sekali singa tuh juga tetap aja perlu tim buat bangun kerajaannya kan gitu. Jadi jangan nyakar-nyakarin orang-orang sekitar, jangan ngaum-ngaum terus, coba kalem dikit, singanya dibikin kenyang biar gampang bobo gitu. Jadi biarkan yang lain bekerja dengan sebaik-baiknya juga ya kan. Untuk percintaan Leo yang punya pasangan, ini lagi-lagi ya, karena energi kamu lagi menggebu-gebu, jangan sampai kelewatan. Coba kasih perhatian ke pasangan dan kasih kesempatan untuk punya pendapat. Dan kadang-kadang ngalah ya udah, kamu tahu meskipun kamu nggak pasangan nggak tepat-tepat banget, tapi nggak apa-apa, kasih aja dia menangin argumen lah sekali dua kali gitu. Buat yang single, oh pesonanya Leo lagi menarik perhatian seseorang. Tapi kembali lagi, kamu kalau diperhatiin jangan terus jadinya avoidant. Nah kan, katanya mau diperhatiin, sekalinya ada yang merhatiin tiba-tiba kayak ntar takutnya dia begini, dia begitu, dia pusing ya. Pokoknya ingat ya Leo, kamu tidak perlu selalu kelihatan kuat, nggak perlu selalu membuktikan kamu yang paling bersinar. Karena memang ya, kalau kamu udah punya proven tracks bahwa kamu tuh top notch, kamu tuh punya kepribadian yang kuat, udah santai aja. Orang gak mungkin kok gak tepuk tangan buat kamu. Jangan sampai kamu malah kemana-mana mencari tepuk tangan, jadinya malah salah. Gimana dong?

0: tuned pa rin na fam. This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Healthy without me, but you're still with me, Rarissa Sastro. Kita masih lanjutin nih ya, Rockstars, untuk kasih tahu lo recommended movie kita hari ini ada apa ya?
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Nah, recommended movie kita kali ini ada film yang judulnya Almost Cops. Ceritanya tentang seorang polisi di Rotterdam, Belanda, yang dipaksa untuk kerjasama dengan mantan polisi bernama Jack, yang dulunya dipecat nih dan terus diturunin pangkatnya. Meskipun punya metode yang berlawanan, tapi mereka punya luka yang sama, yaitu sama-sama kehilangan orang yang disayang akibat dibunuh. Nah, akhirnya mereka membentuk duo yang siap melakukan apa saja untuk menemukan sang pembunuh nih ya, Rockstar. Sekaligus juga nih, duo ini mengungkap bisnis kotor besar di belakangnya yang akhirnya membawa mereka untuk sebuah cerita dengan suatu keseruan dan kemanisan ya. Tonton Almost Cops sekarang di Netflix, Rockstar.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Hey, Sigma Morena fam, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock stars. Dan sudah waktunya Rarissa Sastro untuk pamitan juga nih, karena sudah jam 8 malam, rock stars ya. Udah ditemenin loh selama 3 jam di Drive and Jive. And so, thank you so much. Dari tadi sudah mendengarkan ya, dan kita udah seru-seruan bareng, nyanyi bareng, saling menemani juga. Karena Rarissa kalau gak ada rock stars, apalah artinya hari Senin aku sih, ah. Semoga sudah sampai di tujuan dengan selamat, ataupun udah siap-siap mau melipir nih, ya kan? Have a good rest, tenang dan kenyang ya. Semoga besok bangun dengan senang. Rarissa Sastro is signing out. Stay tuned on 87.8 FM, The Rocking Life Bali. And please have a rocking Monday night. I'll see you soon. Bye, rockstars. Mwah.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and J.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Welcome to 7.8 FM, The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
4: Good morning, Rockstar.
3: Good morning, Rockstar. Jujur, pagi ini tuh menurutku pagi paling chaos ya.
4: Kenapa gitu? Kenapa?
3: Soalnya di mana-mana tuh macet banget, tapi... Iya, serem banget sampai sebegitunya. Masalahnya tuh ngantrinya bukan hanya di pom bensinnya doang.
4: Tapi?
3: Tapi di warung Madura juga katanya tuh ngantri.
4: Di daerah lu ada yang ngantri di warung Madura?
3: Semuanya.
4: Di warung,
3: bahkan
4: ya?
3: Warung-warung Madura di daerah aku tuh kan kayak deket-deketan. Yes, biasa tuh ada terus, benar-benar kosong. Terus tadi daerah Imam Bonjol depan Transmart,
4: yes.
3: Itu juga warung Maduranya ngantrinya sampai ke belakang.
4: Oke.
3: Okay. Itu benar-benar
4: kayak cerita unik banget ya, Rockstar ya. Kalau gue benar-benar nggak expect. Sekarang kan jadi FYI Rockstar, gue tinggalnya itu di daerah Jimbaran.
3: Mm-hmm.
4: Which is gue rasa ketika pagi-pagi itu akan sangat lowong jalanan.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Barusan macet banget, gue kaget karena apa? Terus ternyata waktu gue jalan kan, ternyata di kiri itu full mobil semua ngantri.
3: Iya. Yeah.
4: Separah ini ya, belum buka pada pertama.
3: Betul, tapi mereka udah ada yang ngantri dari jam 5.
4: Yes.
3: Pokoknya kayak wah, kios banget. Dan buat kamu rockstar apapun itu, tetap hati-hati di jalan, yes. Ya. Dan buat kamu yang lagi ngantri,
4: semangat
3: atau mau ngantri, semangat.
4: Yes. Mungkin antisipasi juga rockstar kalau udah bensinnya 3 bar, 2 bar itu.
3: Mending langsung.
4: Gua saranin langsung deh, buruk dibanding nanti sampai kepepet dan ngantri kelamaan gitu ya. Dan bersama Rockstar kita juga akan lama banget nemenin kamu dari jam 7 sampai 10 pagi ini. Pastinya di GMR. Good morning.
3: Happy Rockstar.
4: Please.
3: You Madeline
4: and Herweda.

0: Turning up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pemerintah Malaysia memilih jalur kerjasama daripada langkah hukum untuk mengatasi masalah kabut asap karena kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, seperti disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi, Minggu 11 Oktober 2026. Pihak Malaysia menegaskan pencegahan bersama jauh lebih penting, dan saat ini mereka masih menunggu jawaban dari Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman yang sudah dikirimkan lewat jalur diplomatik. Usulan bantuan ini juga sempat dibahas langsung saat kunjungan ke Jakarta untuk memastikan koordinasi kedua negara berjalan cepat sebelum kabut asap makin meluas.
2: Berita kedua dikutip dari CNNIndonesia.com. Kantor Imigrasi Denpasar mendeportasi dua warga negara asing asal Tiongkok berinisial KL dan LW karena membuka praktik dokter secara ilegal di rumah sakit swasta Bali Minggu 11 Oktober 2026. Berdasarkan laporan warga yang ditindaklanjuti petugas, kedua pelaku terbukti melanggar aturan keimigrasian pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena masuk menggunakan visa kunjungan dari Juli 2026, namun bekerja sebagai tenaga medis tanpa izin resmi. Kedua pelaku telah diberangkatkan kembali ke Tiongkok lewat Bandara Igusti Ngurah Rai Selasa 29 September 2026 menggunakan maskapai Xiamen Airlines rute Denpasar menuju Beijing dan Wuhan. This is Seri Weda.
1: This is Yuba Delin.
2: For The Rockin' Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.
4: Oh boy.

0: ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Pemain dan family, this is the Rocky Life Bali, where everyone a rockstar.
1: Yes, rockstar enak banget kan ya, kalau pagi-pagi ditemenin sama lagu-lagu yang udah pastinya bisa menaikkan mood kamu sepanjang
0: hari.
1: Ya, semoga rockstar rencana-rencana yang lo kerjakan hari ini, mm-hmm, yang ingin dikerjakan gitu, atau mungkin masih dalam tahap perencanaan gitu ya, semoga dilancarkan semuanya. Termasuk juga rockstar, untuk lo yang mungkin baru-baru ini ngerencanain, gue pengen terbang, mm-hmm, cuman harga tiket sekarang lagi mahal.
0: Aduh, iya lagi. Tapi ya siapa tahu ya rockstar, kamu udah punya planning untuk ketemu keluarga dalam waktu dekat, yes, untuk rilis. Siapa tahu kamu bisa nemuin satu hal yang bisa menghemat penerbangan kamu.
1: Betul. Nah, makanya ngomongin tentang hemat penerbangan sekaligus juga pelayanannya sudah pasti terjamin rockstar. Jawabannya pasti bareng CityLink. Udah punya plan untuk traveling berikutnya kemana? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bareng CityLink, Rockstar. Ada banyak pilihan destinasi nih, dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah.
0: Wow.
1: Jadi mau business trip bisa, weekend escape bisa, ketemu keluarga kayak yang Yuyu bilang barusan bisa juga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu sekarang juga. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles nih, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Benar-benar praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan kamu berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id. Sekali lagi di www.citylink.co.id, aplikasi CityLink, dan sosial media @CityLink. Sekali lagi sosial medianya ya, untuk dapetin info lengkapnya di @CityLink.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, it's time to gosip-gosipan dikit kali boleh ya.
0: Yes.
1: Kali ini kita kedatangan Tobey Maguire.
0: Mm-mm.
1: Bikin heboh setelah jadi penghulu di acara nikahan mantan istrinya, Jennifer Meyer, sama pasangan barunya di Hawaii di minggu lalu gitu.
0: Nah, jadi acara ini tuh makin rampai di Rockstar gara-gara dua anak mereka juga ikut terlibat kan. Plus kedatangan sahabat akrabnya si Tobey sendiri, kayak Leonardo DiCaprio, terus barengan lah sama beberapa deretan artis Hollywood lainnya.
1: Yes, yes.
0: Lucunya nih, momen ini tuh terjadi cuma selang beberapa hari setelah urusan perceraian si Tobey dan Jennifer itu resmi kelar di pengadilan pasca berpisah sejak 10 tahun lalu. Jadi memang mereka tuh udah gak barengan 10 tahun yang lalu, tapi resmi berpisahnya tuh baru
1: ya?
0: Iya.
1: Wah, ini sebenarnya gue mikirnya sih sebagai gini ya, bentuk sindiran, kayak biar ya udah lu masih tetap mantan gue gitu.
0: Kalau kata gue mah ini istilahnya mantan
1: kandung.
0: Kayak mantan kandung, mantan super mantan gitu.
3: GMHR only on The Rockin' Life.

0: di sini
1: kami
0: membahas-bahas yang satu ini. Tentunya semoga hari-hari kamu selalu ditemani dengan musik-musik yang indah. And this is
1: Maksudnya Rockstar, kalau kita ngomongin soal waktu ya, waktu tuh gak ada habisnya. Tapi paling penting adalah kamu tetap bisa menyediakan waktu untuk dirimu sendiri. Atau mungkin kayak yang kamu perantau nih, udah lama banget gak pulang, gak ngumpul sama keluarga. Usahain tuh setidaknya setahun sekali lah ya ngumpul sama keluarga. Cuma sekarang kan memang yang jadi masalah adalah beberapa tiket itu kan mahal banget ya Rockstar.
0: Yes,
1: tapi kamu tahu nggak sih kalau di sini tuh ada tiket mulai dari 700 ribuan rupiah.
0: Cuman gue dari Denpasar bisa emang
1: bisa banget. Soalnya pas banget buat kamu yang udah punya plan untuk pergi traveling kemana aja gitu berikut ya. Kalau udah kalau kayak tadi kata Weda, kalau kamu berangkatnya dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Karena mereka banyak banget pilihan destinasi dengan harga mulai dari 700 ribuan rupiah.
0: Yes.
1: Kamu mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau mungkin sekedar nyari suasana baru lah kita bilang ya. Tinggal pilih destinasinya, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Apalagi kalau kamu udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink buat dapetin gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Jadi jangan lama-lama, langsung aja semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink. Jadi, gimana? Udah siap nentuin perjalanan berikutnya? Cek info lengkapnya di www.citylink.co.id, aplikasi CityLink, dan juga jangan lupa follow sosial medianya di @citylink. Sekali lagi di @citylink.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, it's time to add your playlist with new music. Yang kali ini kita kedatangan Wingky Wiryawan featuring Afghan and Maxim Boutier with Aura.
1: Jadi ini kayaknya mewakili tiga lelaki ini banget ya.
0: Yang auranya aura kali.
1: Jadi Aura ini adalah lagu kolaborasi antara Wingky Wiryawan, Afghan, dan juga Maxim Boutier yang dirilis 2 Oktober 2026 kemarin di Rockstar.
0: Nah, ngomongin genre dan nuansanya, ini mengusung genre funk dance energik yang dipadukan dengan sentuhan vokal R&B soulful khasnya Afghan nih.
1: Dan lagu ini juga sebenarnya menggambarkan bagaimana si energi dan kehangatan seseorang bisa ngebawa suasana ceria atau feel good vibe dan ngangkat kebahagiaan orang-orang di sekitarnya.
0: Jujur gue setuju sih, ketika kita menemukan orang yang tepat, pasti vibe dan suasana kita dalam satu tongkrongan asik itu akan menjadi lebih asik gitu Rockstar.
1: Betul.
0: Langsung aja deh Rockstar untuk bisa asikin pagi kamu. This is kita puterin For You Wingky Wiryawan featuring Afghan and Maxim Boutier with